Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Itu tadi Scorpion You and I, sudah saya putarkan. Gimana buat yang sudah atensi yang memilih lagu tadi, semoga terhibur di minggu pagi kali ini. Baiklah, saya lanjut lagi untuk menjumpai Komang Nara Eben. Selamat pagi juga Gusti Lanang, always happy ya. Scorpion You and I sudah saya putarkan. Ari Dinamika di Topati Kelungkung juga, terima kasih telah berbagi di sini. Oke, kita beralih ke lagu milik dari Sheryl Crow, All I Wanna Do.

89,4 FM, itu dia dari Genesis ya dengan Mama. Oke, saya akan kunjungi lagi nih yang sudah ikutan bergabung, Pandi Tombong juga yang ada di Serokadan bersama Alba Wasel di Sampelangan Gianyar. Selamat pagi Iwayan Berata di Batu Bulan dan Warsekolik juga yang sudah hadir. Baik, yang telah memilih lagu dari Still Hot katanya kurang komplit, kayak jamu aja kalau belum dengar She's Gone.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

ACDC dengan satu lagunya Highway to Hell mengantar kita kembali 36 lepas dari jam 8 pagi di Rock and Breakfast. Hai, apa kabar dulu yang sudah pingin diputerin lagu I Don't Want to Miss a Thing ya. Selamat pagi, saya mau ketemu Yan Sutama juga di Banjar Sang yang kekeran mengui, di Apong juga di Kelungkung Tegak, dan WPS di Lebih dan di Gulingan. Ada siapa nih? Apong. Kalau yang tadi di Apong, yang ini Apong gitu ya. Langsung saja kita dengarkan satu lagu dari Aerosmith.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Halo sayang, aku Kak. Kamu jadi...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
5: You're listening to The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Baiklah, 89,4 pecinta Suara Sunari, sampai di sini dulu Rock and Breakfast Minggu pagi kita. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya putarkan ya. Tetap stay tune di Intips.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Baiklah, kita lanjutkan suara kita di minggu pagi ini, yaitu lewat intips, informasi dan tips. Tentu saja saya Wina Kristina masih setia menemani Pecinta Suara Sunari dengan lagu-lagu Indonesian Oldies. Kalau tadi telah kita nikmati Ari Kursmiran, Kau Tercipta Untukku, kita langsung saja dengarkan satu lagu dari Andy Miriam Matalata dengan lagunya Mudahnya Bilang Cinta.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

0: saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM, pecinta suara Sunari, selamat pagi. Hari ini saya akan membacakan kurs valuta asing 20 September 2026. 1 dolar Amerika itu setara dengan 17.540 rupiah. 1 euro setara dengan 20.045 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 23.343 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.369 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 111.48 rupiah. Demikianlah kurs valuta asing untuk pagi ini.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Vitamin dan suplemen terbaik untuk tulang dan sendi pada usia 40 tahun ke atas itu ada kombinasi kalsium, vitamin D3, vitamin K2, serta glukosamin dan juga kondroitin. Nah, memasuki usia 40 tahun, kepadatan tulang dan produksi cairan pelumas sendi itu mulai menurun secara alami. Jadi, ada beberapa jenis nutrisi yang kami akan sampaikan yang merekomendasikan suplemen yang dibutuhkan. Nutrisi utama untuk tulang dan sendi yaitu kalsium, menjaga kepadatan dan kekuatan struktur tulang. Vitamin D3 itu untuk membantu usus menyerap kalsium secara maksimal ke dalam tubuh. Ada vitamin K2, itu mengarahkan kalsium agar tepat masuk ke tulang, bukan menumpuk di pembuluh darah. Glukosamin dan kondroitin itu untuk melindungi tulang rawan dan menjaga kelenturan sendi agar bebas nyeri saat bergerak. Dan yang terakhir itu adalah magnesium dan kolagen. Ini mendukung pembentukan jaringan tulang yang sehat serta menjaga kelenturan sendi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Ternyata sampai di sini dulu kebersamaan kita lewat intips, informasi dan tips. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Stay tune terus, kita akan beralih ke Sweet Memories.

89,4 FM, pecinta suara Sunari, selamat siang. Kita lanjutkan suara kita di Sweet Memories, masih di edisi 20 September 2026.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Rangkaian lagu-lagu sudah saya pilihkan untuk menemani Pecinta Suara Sunari di Sweet Memories kali ini. Dan kita ada di tanggal 20 September ya. Pastinya adalah peristiwa penting yang terjadi setiap tanggal 20 September. Seperti apa sebenarnya peristiwa-peristiwa penting itu? Jadi di tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi itu mulai mengepung kota Yerusalem untuk merebutnya kembali dari pasukan tentara Salib. Di tahun 1906, itu terjadi peristiwa heroik Puputan Badung dan Puputan Pemecutan yang terjadi di Bali, di mana rakyat dan raja setempat melakukan perlawanan habis-habisan hingga titik darah penghabisan menghadapi invasi kolonial Belanda. Di tahun 1697, di situ ada penandatanganan perjanjian Ryswick yang mengakhiri perang 9 tahun di Eropa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Jadi peristiwa penting dan peringatan hari besar itu jatuh seperti hari Puputan Badung ya. Jadi diperingati masyarakat Bali untuk mengenang keberanian dan pengorbanan para leluhur. International Day of University Sport dari olahraga Universitas Internasional yang ditetapkan FIHU dan UNESCO untuk mempromosikan gaya hidup aktif di kalangan mahasiswa. Juga ada World Clean Up Day, aksi bersih-bersih sedunia yang sering jatuh atau diperingati sekitar bulan September untuk kepedulian lingkungan.

89,4 pecinta suara Sunari. Baiklah, itu dia I Will Always Love You. Ya sudah, kita nikmati bersama-sama. Dan sebelum kita mendengarkan puja dari Sandi ya, kita akan dengarkan satu lagu dulu. You Are My, You Are The Reason.

ังควรร้อนย้อนนวลรูปอลผู้นิรอกยอดโต

Ahimoam pundoaria coaxu so abuahia biantoro suci.

Baiklah, 89,4 pecinta suara sonari. Kali ini kita akan mendengarkan ramalan zodiak Anda. Dimulai dari Aries. Aries mungkin merasa harus menghadapi terlalu banyak hal sekaligus. Dalam karir dan keuangan terdapat peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi serta perkembangan pekerjaan. Dalam asmara, hindari perdebatan yang hanya berujung pada kebuntuan. Hubungan yang sudah tidak memberikan manfaat dapat menjadi bahan evaluasi. Kecemasan dan rasa bersalah juga sebaiknya tidak dibiarkan mengganggu hubungan dengan orang lain. Berikutnya Taurus. Taurus berada di antara keinginan untuk berkolaborasi dan pilihan mempertahankan sesuatu yang sudah terasa aman. Kompromi dapat membantu menyelesaikan persoalan. Dalam asmara, hubungan dan kemitraan menjadi perhatian, termasuk kemungkinan hadirnya seseorang yang berkaitan dengan karakter Aquarius atau Virgo. Kesehatan, pernafasan juga perlu dijaga. Melangkah ke Gemini, Gemini perlu berhati-hati dengan perbedaan pandangan soal uang atau nilai dalam hubungan. Keinginan membuktikan diri justru dapat menambah ketegangan. Akhir pekan ini juga mendukung kegiatan seperti belajar dan mengembangkan banyak proyek pribadi. Dalam asmara, kabar baik dari keluarga dapat membawa suasana positif, tetapi Gemini perlu menghindari tindakan impulsif. Berikutnya Cancer. Cancer mungkin menemukan banyak perbedaan respon ketika menyampaikan ide atau rencana. Jangan terlalu memaksakan sesuatu apabila situasinya belum mendukung. Menyelesaikan pekerjaan tertunda dan menjaga jarak dari lingkungan yang melelahkan itu dapat membantu. Dalam asmara, Cancer mungkin membutuhkan ruang sebelum memberikan komitmen. Istirahat tambahan juga penting untuk menjaga keseimbangan emosional.

89,4 FM, pecinta suara Sunari, kita lanjut dengan zodiak berikutnya, Leo. Leo berpotensi mendapat perhatian dan berbagi arah, sehingga komunikasi perlu dijaga. Ketidaksabaran dan persoalan yang belum terbuka dapat memicu salah paham. Dalam kehidupan pribadi, hari ini cocok untuk memikirkan perubahan citra diri. Kualitas tidur menjadi perhatian utama, sehingga aktivitas sosial sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan. Kemudian ada Virgo. Virgo mendapat gambaran mengenai meningkatnya kejelasan dalam menentukan tujuan. Sejumlah urusan dokumen, perjalanan, atau administrasi dapat menjadi perhatian. Dari sisi ekonomi, ramalan menunjukkan peluang yang cukup baik. Tidak ada catatan asmara khusus, sementara kondisi kesehatan secara umum digambarkan baik. Kemudian ada Libra. Libra mulai mendekati periode ulang tahun dengan suasana yang berkaitan dengan pertemuan dan kebersamaan keluarga. Peluang ekonomi maupun tawaran pelatihan juga muncul dalam ramalan. Dalam asmara, Libra perlu menyelesaikan cerita masa lalu secara tuntas agar tidak terus terbawa ke hubungan berikutnya. Kemudian ada Scorpio. Scorpio mendapat dorongan untuk melakukan pembaruan diri, mulai dari penampilan hingga menata kembali kehidupan pribadi. Dalam hubungan, kejujuran menjadi hal yang paling penting. Hindari kebohongan dan provokasi yang dapat memunculkan masalah baru. Scorpio juga perlu menjaga kondisi emosional agar tidak terlalu terbawa pengaruh negatif dari lingkungan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, Suara Sumeri.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari, kita lanjutkan dengan zodiak Sagittarius. Sagittarius disarankan menjadi sesuatu yang lebih tenang apabila lingkungan sekitar terasa penuh tekanan. Menghabiskan waktu di ruang terbuka dapat membantu menenangkan pikiran. Ada pula gambaran mengenai perkembangan dalam urusan hukum. Untuk asmara, kemungkinan bertemu seseorang yang membawa suasana baru turut muncul dalam ramalan. Capricorn. Capricorn menjadi salah satu zodiak yang mendapat perhatian karena bulan berada di zodiaknya sepanjang hari. Kondisi ini membuat fokus lebih tertuju pada kebutuhan pribadi dan rencana jangka panjang. Dalam karir dan keuangan, Capricorn digambarkan memiliki suasana yang lebih tenang serta peluang untuk mendorong proyek ekonomi. Tidak ada catatan asmara khusus untuk hari ini. Sedangkan Aquarius mendapat catatan cukup menonjol dari Movululu. Indeks komposit yang dicantumkan sumber tersebut berada di angkasa 80,75 dengan peringkat kedua. Sedangkan indeks karirnya berada di angka 61. Jadi Aquarius dalam asmara, indeks cintanya bersama Virgo menjadi zodiak yang cocok untuk hari ini. Pisces, untuk Pisces tidak memiliki catatan khusus ya. Jadi sebelumnya menyebut bahwa Sabtu sebagai hari keberuntungan Pisces. Jadi untuk asmara dan kesehatannya tidak ada prediksi khusus yang dapat dijadikan sebagai ramalan. Dan tentu saja untuk Pisces ya, untuk Pisces ini Moni Fidantenya akan selalu ada sebagai hari keberuntungan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM pecinta suara Sunari, saya Iris with Memories. Kita hari Minggu siang ini sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menikmati sisa hari Minggu bersama keluarga.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

bukan main. Rupanya di malam minggu yang panjang ini masih ada juga yang gemes, gemes, gemes. Tapi rindu juga nih ye. Oh iya, ada satu salam rindu yang datangnya dari sayangku di sini. Buat sayangku di Jalan Pulit Utara Raya 43C. Dengan ucapan, yang bukan aku tak sayang padamu.

89,4 FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nurse Pratman, 28 Baden Pasar, Bali. Halo semua, selamat siang pecinta suara sendiri. Semangat siang hari ini, suasana hari Minggu yang begitu cerah ya. Di lembaran ke-20 untuk bulan September di tahun 2026, kembali klik kembali lagu Indonesia kenangan hadir untuk Anda. Saatnya bernostalgia, siang hari ini bareng Mei Antari di sini sampai jam 3 sore nanti. Silakan klik lagu kenangan Anda melalui via Facebook kami Suara Sunari ya, atau melalui WhatsApp 087-773-3318-964, follow IG Radio Suara Sunari, dan simak streaming melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta Suara Seni Hari Pucuk Cemara. Satu lagu dari penyanyi Eli Sunaria yang dirilis pada tahun 1986 ya. Sudah di tengah rundingan Anda siang hari ini dalam klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Semangat saya juga mengucapkan untuk menikmati momen suasana liburan nih, kumpul bareng keluarga tercinta di suasana hari Minggu, semoga menyenangkan ya. Bahagia selalu. Yang lagi underway juga, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Begitu juga yang mungkin sibuk ya oleh rangkaian aktivitas, semoga saja segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Nah, untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak ya melalui streaming radio.kemomedia.id/senari. Baik, selamat siang juga yang di atensi, ada Pak Oyen Tirta Yasa di Buana Raya, semoga bisa terhibur ya. Tadi Jayanti Mandasari sudah mengudara, satu nomor yang diklik untuk siang hari ini ya. Kemudian semangat siang juga ucapkan untuk Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan ya, segera mengudara singlenya. Untuk siapa nih yang sudah klik Pucuk Cemara tadi, ada Pak Bara di Ratna ya, siap. Terima kasih Pak Bara di Ratna, Pak Nayo juga di seputaran Pedungan sana, ditunggu singlenya, sudah disiapkan untuk Anda.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Suara Sonari 89,4 FM, Suara Sonari.

Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda. Satu nomor yang bertajuk Bukan Pujangga. Tentunya sudah sangat familiar dengan satu nomor tadi ya. Punya siapa? Ya, betul sekali, dari miliknya Best Jam, grup musik pop rock legendaris Indonesia yang terbentuk pada 15 Januari 1994. Dari kebiasaan anak-anak muda yang suka berkumpul dan nge-gym bareng ya. Ya, ada namanya itu melesat di tahun 1990-an lewat album-album awal di bawah label Musica Studio. Tetap eksis hingga menginjak usia lebih dari 3 dekade. Bahkan merilis buku biografi yang berjudul Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade pada Januari 2026. Beberapa lagu hitsnya ya, legendaris mereka yang melekat di hati penggemar, antara lain Bukan Pujangga, Bermimpi, Jatuh Cinta, Takkan Berpaling Cinta. Oke, sudah kita dengarkan bersama-sama pecinta Suara

Astriani, satu nomor bertajuk Bukan Pujanya ini dari miliknya Best Jam itu dirilis pada tahun 1998 ya, yang merupakan single utama dari album ketiga mereka yang berjudul Tiga. Tanggal rilisnya tepatnya 30 November 1998 di bawah label Musica Studio. Bukan Pujanya menjadi salah satu hit terbesar dan paling ikonik yang melambungkan nama Best Jam di kancah musik Indonesia. Oke, kalau gitu disambung juga ya dengan salah satu hit dari Shalom Seven, satu grup band yang dibentuk pada 6 Mei 1996 di Yogyakarta, dan album perdana mereka itu dirilis pada tahun 1999 ya, dengan lagu utama mereka ada Kita dan Dan yang sukses besar di pasaran dengan penjualan jutaan kopi.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

89,4 FM, suara Suniari pecinta, suara Suniari lanjut lagi. Masih diklik ya, kumpulan lagu Indonesia kenangan. Masih bareng Mayi di sini, gak tuntas nanti di jam 3 sore. Semangat siang dulu buat Pak Delok di Pesanggaran sana yang sudah hadir. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Oke, sudah mengudara nomor yang diklik tadi ya. Kemudian selamat siang juga buat Bunda Yeni di Ubud sana. Selamat siang Bunda, mudah-mudahan sentiasa selalu sehat, semangat selalu ya. Kita lanjut lagi, ada Tara, siapa nih di Teko Umar, ada Bu Mary di sana ya, di seputaran Teko Umar dan Pasar. Ditunggu single yang diklik siang hari ini, sebentar lagi akan dicari dulu. Oke, belum sempat dicari tadi ya. Dan untuk Anda yang ingin atensi, masih ada waktu, langsung ke via Facebooknya Suara Suniari atau melalui WhatsApp kami di 087-773-331-894 ya, untuk menyimak streaming. Silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Sekali lagi, untuk streaming bisa simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Yap, yang lagi menikmati momen weekend kumpul bareng keluarga tercinta, semoga menyenangkan. Dan pastinya pecinta Suara Sunari, pernahkah Anda merasa sangat kesulitan dalam menemukan ide cemerlang ketika sedang rapat atau mungkin memikirkan suatu masalah di kantor? Mungkin pernah ya. Nah, di tengah kesibukan yang menyita waktu, otak itu seringkali terasa sangat buntu ya. Bahkan sekedar untuk mengingat sebuah nama pun terasa sulit dilakukan. Namun hal menakjubkan itu kerap terjadi secara tidak terduga saat Anda tidak memikirkannya sama sekali. Misalnya ketika sedang mandi, tiba-tiba saja sebuah ide luar biasa muncul. Usut punya usut, pecinta Suara Suniari, fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan murni cara otak kita bekerja. Seperti diterangkan oleh neuropsikolog sekaligus direktur di Comprehend the Mind, yakni Sanam Hafes ya. Dan menurutnya, otak manusia itu seringkali melakukan pekerjaan kreatif terbaiknya justru saat kita tidak sedang berusaha keras untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, aktivitas rutin seperti mandi ya, atau mungkin mengeringkan rambut itu membutuhkan sangat sedikit usaha mental sehingga memungkinkan otak untuk rileks dan beralih ke mode yang lebih kreatif. Nah, ketika kita tidak lagi terlalu fokus pada sebuah masalah, pikiran bebas mengembara dan memproses informasi di latar belakang. Nah, kenapa sebenarnya ide cemerlang itu justru sering muncul saat mandi? Kalau gitu kita akan klik jawabannya sesaat lagi ya.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri satu nomor yang baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda. Masih ada? Yap, masih ada waktu untuk klik ya, kumpulan lagu Indonesia kenangan yang pasti masih hadir bareng Mei di sini hingga tuntas nanti di jam 3 sore. Semangat kembali untuk Anda yang masih sibuk aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Langsung saja kita klik pecinta suara sendiri. Kenapa ide cemerlang itu justru sering muncul saat mandi? Ya, banyak orang mengira saat beristirahat otak ikut berhenti memproses informasi. Padahal menjauh sejenak dari sebuah tantangan tidak berarti Anda menyerah. Sebaliknya, Anda sedang memberikan ruang bernafas yang sangat dibutuhkan oleh otak agar bisa terus merangkai solusi tanpa Anda sadari. Nah, para ilmuwan menyebutkan proses tidak kasat mata ini sebagai masa inkubasi. Dan ini merupakan sebuah periode penting di mana otak terus mencari jalan keluar atas sebuah permasalahan. Bahkan setelah Anda mengalihkan perhatian penuh ke hal lain yang jauh lebih santai. Waktu istirahat mental ini membantu otak membuat koneksi baru ya antara ide, kemudian ingatan, dan juga pengalaman yang seringkali mengarah pada wawasan yang tak terduga. Menjauh dari suatu tugas itu sebenarnya dapat meningkatkan kreativitas karena otak itu terus mengerjakan masalah bahkan ketika kita tidak memikirkannya secara sadar. Nah, alasan mengapa pencerahan ini kerap menghampiri di tengah rutinitas sepele itu berkaitan erat dengan apa yang dikenal sebagai jaringan mode default di dalam otak kita. Nah, jaringan khusus ini justru menyala ketika Anda melakukan kegiatan yang sama sekali tidak menuntut konsentrasi yang tinggi. Ketika Anda terlalu fokus pada suatu masalah, Anda bisa menjadi buntu secara mental. Sementara itu, aktivitas seperti mandi, berjalan, atau mungkin mengeringkan rambut memberikan otak kita kesempatan untuk bergerak bebas ya. Nah, itulah sebabnya wawasan seringkali tampak muncul dari mana saja ketika kita tidak secara aktif untuk mencoba memikirkannya.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Tidak terasa juga kebersamaan kita untuk klik ya, kumpulan lagu Indonesia kenangan harus segera tuntas sampai di sini. Terima kasih banyak atas klik bentuk atensi Anda, dan pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Country Special akan hadir. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Seniari.

89,4 FM Suara Sumeri masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sumeri, semangat kembali sore hari ini dengan seretan singel-singel country dalam program kami Country Special. Hadir 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini hingga jam 5 sore nanti. Anda pun bisa tensi melalui via Facebook dan WhatsApp di 087 773 331894.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari country special. Masih hadir ke tengah rumah Anda ya, sore hari ini bareng Mayudis Ningga Tandas jam 5 sore nanti. Konser baru saja mengudara satu nomor milik dari Craig Morgan. Ya, tentunya sudah sangat familiar dengan penyanyi yang satu ini. Penyanyi musik country asal Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai penulis lagu. Kemudian seorang tentara, aktor, dan juga tokoh televisi ya. Lahir pada 17 Juli tahun 1964. Dan ia memiliki perjalanan hidup dan karir yang sangat dekat dengan nilai-nilai patriotisme, keyakinan atau iman, serta kecintaannya pada alam ya. Yap, lagu hit populernya ya punya banyak sekali lagu terkenal di tangga lagu Billboard ya. Seperti That's What I Love About Sandy yang sempat bertahan lama di posisi nomor 1. Kemudian ada Redneck Yacht Club, Almost Home, dan International Harvester. Karya-karyanya yang syarat makna dan bernuansa patriotik itu dapat didengarkan melalui EP-EP terbarunya ya, seperti American Soundtrack, dan secara keseluruhan memang musiknya telah diputar hingga miliaran kali secara digital. Sebelum sukses di dunia musik, Craig Morgan ini menghabiskan waktu bertahun-tahun di Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia bertugas sebagai seorang pengamat depan dan pengalaman militernya ini sangat membentuk kedisiplinan dan juga rasa nasionalismenya yang sering ia bagikan dalam berbagai karya termasuk memoarnya ya. Dan pada tahun 2016, pecinta Sresneri Craig Morgan menghadapi cobaan berat ketika putra remajanya yang berusia 19 tahun yakni Jerry meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Ia meluapkan kesedihan, proses penyembuhan, serta keteguhan imannya lewat lagu emosional yang sangat menyentuh berjudul The Fathers, My Son, and The Holy Ghost. Dan selain bermusik, ia aktif juga di kegiatan luar ruangan, membintangi acara televisi seperti Craig Morgan All Access Outdoor, dan pernah membintangi juga program realitas tentang keluarganya ya, yang bertajuk Morgan Family Strong. Oke, kita tinggalkan Craig Morgan lewat konsternya baru saja hadir. Kita ketemu dulu bareng Alan Jackson.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Drinking Man from Just Right ya. Penyanyi country legendaris yang menceritakan perjuangan jujur dan mendalam seorang pecandu alkohol. Ya, tanggal rilisnya tepatnya 30 April tahun 2012 sebagai single ketiga. Dia angkat dari kantong album Here for a Good Time, rilis tahun 2011 dengan penulis lagunya. Ditulis sendiri oleh Josh Wright bersama putranya Bubba Wright dan penulis lagu kenamaan Dean Dillon. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang merenungkan perjalanan hidupnya yang hancur karena kecanduan alkohol. Dan dari mulai mabuk di usia muda 14 tahun membuat orang tuanya kewalahan hingga kehilangan orang-orang tercinta karena tidak bisa menepati janji untuk berhenti minum. Ya, berbeda ya dari kebanyakan lagu bertema minum-minum yang santai atau riang di musik country. Lagu ini justru bernuansa reflektif, jujur, apa adanya, dan juga penuh rasa penyesalan dengan penyampaian vokal yang matang dari Just Right. Baik, pecinta suara sendiri, 56 menit lepas dari jam 3 sore masih bareng main untuk Country Special.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari masih lanjut ya dalam country special untuk sore hari ini. Sudah 16 menit lepas dari jam 4 sore, masih bareng Mei di sini. Satu nomor yang baru saja kita simak bersama, semoga bisa menambah semangat Anda untuk sore hari ini. Take My Love With You dari miliknya Paul Tone, seorang penyanyi dan juga penulis lagu serta mantan petinju profesional asal Amerika Serikat ya, yang membawakan musik bergaya Americana, roots rock, blues dan juga country. Lahir pada 13 Juli tahun 1964 di Kenosha, Wisconsin, tetapi dibesarkan di Tupelo, Mississippi, kota yang sama tempat Elvis Presley dibesarkan ya. Ayahnya adalah seorang menteri atau pemimpin jemaat Pantekosta, dan sejak kecil Paul sering sekali bernyanyi di gereja. Ya, selain dibesarkan secara religius oleh ayahnya, ia juga terinspirasi oleh pamannya yang pernah menjadi seorang pengelola calo ya, PIM di sini, sebelum akhirnya bertobat, di mana kontras kehidupan ini sering menjadi bahan cerita dalam lagu-lagunya. Sebelum menjadi musisi penuh waktu, Paul adalah seorang petinju profesional dengan rekor tanding 14-4. Puncak karirnya di dunia tinju itu adalah ketika ia bertanding dalam laga yang disiarkan secara nasional melawan mantan juara dunia 4 kali Roberto Duran pada tahun 1988 ya. Dan untuk musik dari Paul Tone itu memadukan unsur blues, rock, country, dan juga gospel dengan lirik yang jujur, jenaka, dan membumi ya, menyuarakan kehidupan orang-orang biasa di pinggiran. Ia merilis album debutnya bertajuk Hammer and Nail itu pada tahun 1997. Salah satu albumnya yang paling terkenal dan sukses masuk tangga lagu Billboard itu adalah Pimps and Preachers di tahun 2010, yang mengangkat kisah latar belakang keluarganya. Dan pada tahun 2018 ia merilis album gospel pertamanya berjudul Don't Let the Devil Ride, yang berkolaborasi dengan musisi legendaris seperti Blind Boys of Alabama dan The Micro Sister ya. Dan pecinta Suara Seniari, selain bernyanyi ya, Paul Tone itu dikenal juga sebagai penghibur panggung yang karismatik karena kemampuannya bercerita atau storytelling dan melontarkan humor jenaka di sela-sela penampilannya. Baik, pecinta Suara Seniari, kita tinggalkan Paul Tone. Ketemu dulu bareng John Cobb untuk Anda.

You gotta teach me that step sometime.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, country special yang masih hadir ke tengah ruang dengar Anda bareng Medis nih hingga jam 5 sore nanti. Semangat buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi in the way, apa kabarnya nih? Semangat juga ya, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Buat Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami juga tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemamedia.id/sunari. Sekali lagi untuk streaming ya, bisa simak siaran kami melalui radio.gemamedia.id/sunari dan follow IG Radio Suara Sunari. Masih lanjut bareng main di sini. Malam kali ini 34 lepas dari jam 4 sore. Country special ada Willie Nelson untuk Anda.

0: dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, mari tuntaskan sampai di sini untuk country special ya. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, pecinta Suara Sunyari, sesaat lagi sederetan single-single disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga kembali hadir dalam Sweet Sunset. Tetap setia di 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Paden Pasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sendiri. Yup, semangat kembali sore hari ini bareng Mayi Antari. Kali ini Mayi hadir untuk Sweet Sunset 2 jam ke depan hingga jam 7 malam. Single-single disco dan reggae hadir dengan rangkaian informasi dunia olahraga hingga nanti berakhir di jam 7 malam.

0: Dek, nah kini cuma lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya kini cuma lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup, padahal ini sunrise, emang kini, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijin,
0: KPID Bali.
4: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari from Elisa. Sudah hadir untuk Anda, mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk suasana sore hari ini dalam Sweet Sunset. Masih hadir dengan single disco kali ini ya. Dan tentunya buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng main di sini, satu informasi untuk Anda pecinta Suara Sunyari. Atlet tekbol Putri Indonesia Sumaya meraih medali perak setelah kalah dari atlet Myanmar, yakni Wai Kin Hin, pada final nomor tunggal putri Asian Games 2026. Sumaya kalah dengan skor 12-10, 8-12, 9-12 dalam pertandingan yang berlangsung di Higashi Sports Center Nagoya pada siang hari tadi. Medali tersebut menjadi perak pertama untuk Indonesia di Asian Games 2026. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik. Ia mengamankan game pertama dengan skor 12-10 dan hasil tersebut membuat Sumaya unggul 1-0. Memasuki game kedua, Sumaya beberapa kali berada dalam posisi tertinggal. Ia sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 6-8. Namun, Wai Kin Hin kembali memperlebar jarak dan unggul 10-7. Atlet Myanmar itu kemudian menutup game kedua dengan skor 12-8 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan pada game ketiga, Sumaya membuka pertandingan dengan keunggulan 4-3. Wai kemudian mencetak 2 poin beruntun dan berbalik unggul 5-4. Wai terus mendulang poin hingga unggul 6-4. Sumaya kemudian mendapatkan 1 poin melalui bola pertama untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 5-6. Sumaya kembali menyamakan kedudukan menjadi 6-6 setelah melalui rally panjang. 3 poin beruntun kemudian didapat Sumaya untuk berbalik unggul 7-6. Tetapi Wai bangkit dan kembali memimpin dengan keunggulan 2 poin 9-7. Sumaya pada akhirnya harus mengakui keunggulan Wai Kin Hin dengan skor 9-12. Dan pecinta Suara Sunyari, hasil tersebut membuat Sumaya meraih medali perak pada nomor tunggal putri tekbol Asian Games 2026. Dan sejauh ini Indonesia sudah mengoleksi 4 medali di Asian Games 2026 dengan 3 diantaranya berupa perunggu. Tekbol sendiri sudah menyumbang 1 perak dan 1 perunggu.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Hello, how are you? Sapa no mercy untuk sore hari ini ya. Semoga kabar baik selalu buat semuanya. Tetap semangat juga untuk rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi doi, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih lanjut bareng Maidis untuk Sweet Sunset. Arlian Syah Abdul Manan mulai menunjukkan diri sebagai senjata baru Persija Jakarta dalam urusan mencetak gol. Pemain 20 tahun ini kembali menjadi penentu kemenangan Macan Kemayoran. Terbaru, Arlian Syah menjadi pahlawan kemenangan Persija saat menghadapi Java United pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Gol tunggalnya membawa Persija menang 1-0 di Stadion Kapten Wayan Dipta Gianyar Bali pada hari Sabtu 19 September 2026. Dan gol tersebut menjadi yang pertama bagi Arlian Syah di Super League musim ini. Sebelumnya ia juga produktif pada masa pramusim dengan mencetak 4 gol saat Persija menghadapi Port FC, PSMS Medan, Arema FC, dan Semen Padang. Dan pecinta suara suneri Arlian Syah mulai mendapatkan kesempatan bermain bersama dengan tim utama Persija sejak musim lalu. Di era Mauricio Sousa, ia mencatatkan 15 penampilan dan menyumbangkan 1 gol. Dan kini setelah kursi pelatih Persija dipegang oleh Shin Tae-yong, Arlian Syah masih terus mendapatkan kepercayaan. Sumbangsinya pun mulai meningkat seiring dengan kesempatan bermain yang didapatkannya. Dan gol ke gawang Java United turut menjaga laju sempurna Persija di awal Super League 2026-2027. Macan Kemayoran menyapu bersih 3 pertandingan pertama dengan kemenangan atas Borneo FC Samarinda, Persib Bandung, dan juga Java United. Shin Tae-yong menilai para pemain Persija menunjukkan kerja keras hingga pertandingan berakhir. Dan ia juga mengingatkan timnya untuk melakukan persiapan lebih matang karena situasi yang serupa masih mungkin terjadi pada pertandingan berikutnya.

ويدم صارو يوم يوم يوم يوم

Ya, 89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih lanjut tentunya bareng May di sini untuk Sweet Sunset. Kali ini single-single reggae sudah siap mengudara untuk Anda hingga tuntas jam 7 malam nanti ya. Dan yang pastinya tetap semangat juga buat yang masih disibukkan dengan rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Silakan simak juga streaming melalui radio.gemomedia.id/sunari. Rangkaian informasi dunia olahraga juga masih akan hadir ya untuk Sweet Sunset sampai jam 7 malam nanti.

0: the scene. Yeah. Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari. Masih bareng main untuk Sweet Sunset dengan menghadirkan seretan single-single reggae untuk Anda. Informasi olahraga, Veda Ega Pratama finish ke-13 di Moto3 Austria 2026. Rider Asparti Maximo Quales yang menjadi juaranya. Dan dalam balapan di sirkuit Red Bull Ring Austria pada sore hari ini, Veda Ega memulai balapan dari urutan ke-19. Pembalap Red Bull KTM David Alamansa menempati posisi start terdepan. Dan pada lap ke-9, Alamanda crash saat melakukan manuver di turn 2. Dia langsung tidak bisa melanjutkan balapan. Dan pecinta Suara Seni, Veda Ega sudah merangsek ke posisi kelima pada lap ke-10. Rider asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini mengejar David Munoz di posisi keempat. Dan pada lap ke-11, gap pebalap Honda Tim Asia itu dengan Munoz sejauh 1,109 detik. Dan pada lap ke-13, Veda Ega mampu menyalip Munoz untuk menempati urutan keempat. Tetapi Veda Ega berjarak cukup jauh dari Alvaro Carpi di posisi ketiga, 9,804 detik. Maximo Quales yang memimpin balapan hingga lap ke-14. Dan pertarungan sengit dijalani oleh Veda Ega untuk mengamankan posisi keempat. Pada lap ke-15 disalip oleh Joel Esteban dan Casey Gorman. Veda Ega sempat terlibat senggolan. Veda Ega membuat Munoz terjatuh pada lap ke-16 dan dalam sebuah tikungan Veda Ega menutup jalur balap Munoz sehingga rider Intex GP itu keluar trek hingga menabrak pagar pembatas. Insiden tersebut diinvestigasi, Veda Ega mendapatkan hukuman long lap penalti dan menjalani long lap penalti saat ada di posisi keempat. Dalam dua lap tersisa, Veda Ega akhirnya kembali ke lintasan pada posisi ke-13. Veda Ega sempat dinyatakan gagal melintasi long lap penalti hingga harus mengulang. Saat balapan selesai, Veda Ega finish ke-13. Quales menjadi juara setelah melahap 20 lap dengan catatan 33 menit 24,323 detik. Dan pecinta Suara Suneri, tentunya dengan hasil ini Veda Ega sudah menembus 100 poin di klasemen Moto3 2026. Sementara itu Quales masih teratas dengan 306 poin.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Malaka di menit 28 lepas dari jam 6 sore saat ini. Sweet Sunset masih bareng Mei di sini ya. Dan informasi di dunia olahraga berikutnya, Arsenal menelan kekalahan besar saat melawan Brighton dan Hove Albion. Penampilan The Gunners dinilai mengejutkan. Di American Express Stadium pada hari Sabtu malam kemarin, Arsenal kalah 0-3 dari The Zigus. Di mana dalam laga itu, Pascal Gross, kemudian Kara Lampos, Kostoulas, dan Shema Andres yang menjebol gawang Meriam London yang dikawal oleh David Raya. Bagi Arsenal, ini merupakan kekalahan pertama musim ini di semua ajang. Tim asuhan Mikel Arteta juga mencatatkan kekalahan dengan margin terbesar. Dan mantan pemain Hull City, Curtis Davis, menilai Arsenal bermain mengejutkan. Martin Odegaard dan juga kawan-kawan tidak bermain dengan efektif. Arsenal mencatatkan penguasaan bola sebesar 59,9%, lebih besar dibandingkan dengan Brighton. Tetapi Arsenal hanya bisa membukukan 11 tembakan, 2 mencapai sasaran dalam data dari situs Premier League. Brighton menembak 17 kali dengan 5 diantaranya mencapai sasaran. Arsenal pun harus menerima kekalahan dari Brighton. Dan sebelum mengalahkan Arsenal, Brighton baru saja memetik kemenangan atas Manchester United di Old Trafford. Dan pada babak ketiga Piala Liga Inggris, Brighton menang 3-2 atas Setan Merah.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri, dari miliknya Bob Marley yang tentunya sudah tidak asing lagi ya untuk Anda semuanya. Dan yang pastinya single-single reggae masih akan mengudara di Sweet Sunset ini hingga jam 7 malam nanti. Tetap setia di sini ya di 89,4 FM.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WIB.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Avicii adalah DJ dan produser musik elektronik asal Swedia yang dikenal sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di dunia EDM. Pemilik nama asli Tim Bergling mulai dikenal secara global lewat lagu Levels yang menjadi hits besar di berbagai negara. Karirnya semakin melejit dengan lagu-lagu populer seperti Wake Me Up, Hi Brother, dan The Night yang memadukan musik elektronik dengan unsur folk dan juga pop. Meski telah berpulang pada tahun 2018, karya-karya Avicii tetap dikenang dan terus didengar oleh para penggemar musik elektronik di seluruh dunia.

Sinar Time Music, suara Suneri.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to The Blues Night.

89.4 Suara Sedari. You are listening to the Blues 9.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Blues Night, suara

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Pimoam pun luar dia koaksu Soa buah ya bion toro suci.

0: dek. Naon ki nyaman lari dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu ku nih anak yang ngiriang dek. Mari megain di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tak lagi.
1: Sandro pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ime. Siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong, tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong, semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Delapan sembilan koma empat FM, suara Sunan.

89,4 FM Suara Seneri dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 284 Denpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Seneri, semangat pagi hari ini dalam Rokin Berapas bareng Mei Antari ya. 2 jam ke depan hadir kembali ke tengah ruang dengan Anda hingga tuntas di jam 9 pagi. Silakan atensi ke via Facebook dan WhatsApp 087 773 331894.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Crystal Eye sudah hadir untuk Anda. Elegancias yang semoga bisa menambah semangat untuk suasana pagi hari, terkhususnya bagi Anda yang sudah request ya. Beberapa single yang sudah mengudara adalah requestan pagi hari ini. Oke. Kita akan cicil satu-satu ya. Silakan juga untuk Anda yang ingin request single langsung aja ke via Facebook kami Suara Sunari, WhatsApp 087-773-331894 yang sudah nunggu. Right next door to hell, sesaat lagi akan hadir untuk Anda. Baik, satu informasi dulu pecinta Suara Sunari, pemerintah Provinsi Bali memberikan keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan akan pajak kendaraan bermotor atau PKB lebih dari 2 tahun. Melalui kebijakan ini, wajib pajak cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun, sedangkan tunggakan pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan sesuai dengan ketentuan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 tahun 2026. Kebijakan ini berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Buleleng Debagus Prang Wibawa, kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Karenanya, ia mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan keringanan tersebut. Dan Prang Wibawa memberikan gambaran, apabila masyarakat memiliki tunggakan PKB selama 5 tahun, wajib pajak cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Sementara tunggakan pokok pajak selama 3 tahun berikutnya mendapatkan pembebasan sesuai dengan ketentuan program. Dan untuk memudahkan masyarakat membayar PKB, Bapenda Buleleng juga menyediakan sejumlah kanal pelayanan. Di antaranya samsat keliling, pelayanan door-to-door, kemudian rahasia gabungan hingga gerai samsat di Kecamatan Gerogak yang berlokasi di gedung paten kantor camat Gerogak. Dan di sisi lain, berbagai upaya tersebut juga dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PKB di Kabupaten Buleleng. Pada 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai Rp64 miliar. Dan Prang Wibawa berharap kemudahan pelayanan dan keringanan yang diberikan oleh pemerintah dapat mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya.

Ya, 89,4 FM, suara Sunari pecinta, suara Sunari, what do you do for money, honey? Oke, sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda sekaligus semua kita melangkah menit 35 ya. Lepas dari jam 7 pagi saat ini, Rock and Breakfast hadir ke tengah ruang dengan Anda. Yang udah request dengan tadi siapa? Oke, waktunya deh, kita sapa untuk pagi hari ini yang sudah atensi sedari tadi pagi. Pagi dulu, Pak Oko di Trenggulis sana, 0701. Oke, ya menjadi yang pertama untuk pagi hari ini hadir ya. Baik, di belakang Pak Oka ada siapa? Pak Tutrai Sumarinata, selamat pagi juga. Semangat untuk rangkaian aktivitas From Sagen Kick sudah mengudara juga. Pak Gede Sukarata, Pak Yandi pagi, Pak Arya Sena yang ada di seputaran Padang Bayi sana, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitasnya ya. Oke, White Lion sudah mengudara tadi, lanjut juga kita absen. Ada siapa? Pagi hari ini singlenya juga sudah mengudara di langitnya suara Sunari. Siapa? Ketut Deddy Barbel, semoga bisa terhibur tadi ya. Lanjut di belakang Pak Ketut Deddy Barbel, seputaran kargo di sana ya. Seputaran Ulun Swi kali ini kita sapa beliau, Mbak Tika Rus. Selamat pagi. Oke, semangat untuk aktivitas ya. Semoga bisa terhibur dengan singlenya. Tambah semangat juga untuk Pak Agung Piangka yang baru saja hadir single di request pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi untuk peserta berikutnya. Oke. Oke, untuk Ganus, oh sebelum ternyata Ganus sekarang udah, aduh bingung penyiarnya ya. Yap, kita akan hadirkan sesaat lagi single berikutnya yang di request pagi hari ini oleh Pak Dewa Apple. Pagi Pak Dewa, semangat untuk aktivitas ya. Dan juga Pak Mohamdan, selamat pagi. Seputaran Taman Gria Jimbaran hadir pagi hari ini, sudah ready singlenya, mohon ditunggu. Pak Wayan sedih bagi si Bangga Jadir juga Bujur Koming di seputaran Daumesana, ditunggu pokoknya ya.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Sonari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih lanjut ya, Rock and Breakfast. Masih hadir kita ke ruang dengar Anda, dan pastinya masih ada Medis hingga tuntas jam 9 pagi nanti. Untuk single dari Belantika Musik Indonesia, mohon bersabar dulu. Yap, sebelum menyapa kembali yang belum sempat di atensi pagi hari ini ya, semangat pagi dulu nih buat yang lagi underway, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Pemkab Denpasar akan melakukan penyempurnaan peraturan wali kota atau perwali terkait dengan tata kelola retribusi parkir. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi berbagai masukan dari masyarakat sekaligus menyesuaikan dinamika di lapangan. Salah satunya terkait skema bebas parkir di titik-titik lokasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Wakil Wali Kota Denpasar yakni KD Agus Arya Wibawa menyebutkan pihaknya bakal segera menggelar rapat koordinasi bersama Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma. Hal tersebut dilakukan untuk mematangkan serta merumuskan skema bebas parkir di titik-titik lokasi UMKM. Menurutnya, penataan parkir di kawasan usaha memerlukan kajian yang cermat dan juga berimbang. Dan dia menjelaskan, sebagian pelaku usaha justru mengkhawatirkan ketiadaan juru parkir dapat memicu ketidaktertiban lalu lintas di sekitar lokasi berjualan. Parkir yang semrawut dan tidak teratur dikhawatirkan dapat membingungkan serta enggan mendatangkan pembeli. Dan di sisi lain, pihaknya juga menaruh perhatian terhadap dampak beban retribusi parkir bagi konsumen maupun omset pedagang. Lebih lanjut, Arya Wibawa menambahkan bahwa hasil kajian dan evaluasi komprehensif ini nantinya akan dituangkan ke dalam penyempurnaan peraturan wali kota atau perwali. Regulasi tersebut disesuaikan agar mampu mengakomodasi masukan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha para pelaku UMKM di Kota Denpasar. Sementara itu, fraksi PDIP DPRD Kota Denpasar juga mendorong agar dilakukan kajian terkait Perwali 64/2023 tentang penyelenggaraan perparkiran. Pihaknya menyebutkan proses tersebut agar lebih cepat terrealisasi dan lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

0: Suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sesuai.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.